Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang. Ini dong, abang.

0: Hey, kuru punya jua meri udang cion. Kita nak betal ke? Puri ya.
1: Ayah, apa yang wujud agam? Puri.
2: Jawa wan kuru punya jua meri udang cion. Jawa wan kuru punya jua meri udang cion. Limunare dong dong ya, pien long kau ye karena nyonya timingong.

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, belum mengukup. Ayah. Jong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawan buat belum mengukup. Ipi embang. Iko lama orang dia jaga, mana mampu bimu? Eh, demi jumur dia berapa? Ningo. Awe ngeme akele jiba jimi. Aya, Jawa, kau balikar bu. Mempunyai apa yang nak? Jom jawa, kau bangkar ibu, mempunyai apa yang maru ni pendo, ni bang, bau lagi nak kelucira jimin, jono tamgi jam itu pendingo, pingo dah, pien bang, kabar mau aje tamiel, ane no tamgi itu balu wiyoko, pingo dah, eh kelucira jimin, tau cem, teteri kudero, tu kan apa ulah jawab aku wele ye. Obero momora nendo otero, ani aoloni, pewe lukia pino, pienele adialo yuko peche. Alaya moni ucheki wa chimu kwa picho, akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu. Aya, siyaro pino pati judio, bedemi liyo yote. Kuliye.

Jawa. Jadi kita yang belum mengerti John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belok kiri John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kalau mau orang jaga, menyam aku bimu. Eh, demi nyumbur dia berapa? Ningo. Awe nyame akil jiwa jiwi. Aya Jawa, kau balikar bu. Mempunyai penyan nak. Dong Jawa, kau bangkai wu, mepenyu wu, apenyu wa moro ni, penyu, niba, bau lagi nak kele cira jimi, jono tam gie cia mitu pedingo, pingo dawe, bien bang, kaboro moro cia tamiel, ane no tam gie te balu wiyoko, pingo ngodawe. Ea kele cira jimi, tau cim, tete li pudero, tukwene, tukana bau la cia boku wele ye. Obero momora nendo otero ani aoloni bewe lukia pino bien ena diala yoko pechem ala ya moni ocheke wa chemu kwa picho akunjo ametia kwa koboro pero na mchemu aya kiara pino pati nyutio bede miru yote kumiye

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n